0: karena hak tuh ya. Betul? Kalau asal kerfali bermuktali, azizah susu sabtu.
1: Siapa kau lori? Siapa kau lori?
2: Wena.
1: Wena ada.
3: Ha? Wala berhada. Atana himat ma adri. Lo bukan ini.
4: Hatta. Hatta tak asal kau.
1: Hatta. Tanah ini.